picture and I'll catch up. Use the picture, be so chaotic, to take out picture. Maro leti sabi ko, din chan niya sabtara. Maro piyansi chabu haupu. Anga khan bi. Dokha khan bi si jen lom nire windan rika. Maro bi duri. Achan bha sita cha. Yoga ka soji ko mkho khan nambi. Mishuna nike nane. That you be here. Not a big thing. Oh, you did. It does a good thing. Now, Jordan will tell me. Seriously. That person manager. Did you cargo a PDF car? Not a big thing. But the uncle, yeah, Atau pergi ada nombor yang tidak mereka, naro ikut mana mari. Naro yang tua itu, naro yang nombor, naro betul atau tidak? Betul masa tahun dahlah kopi kincang. Sangat tajam, sangat dalam, sangat tangkas jam. Tapi ni yang dia leka, naro. เดี๋ยวไม่เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะมารู้ว่าจุดเอชดีใช่ไหมมารู้ชื่อเสียจุดสุดต้นนั่นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูเป็นจ้ะมารู้ว่าจุดโน้มมันไม่ถูกไม่ใช่หรอกบอก